so so ke le ka ngwana so a re tsubile bo simba na bakashe a ngwana mme a pila ka wetse pila ka wetse go go beke na ke hula ka tha tsa ke tshotse na tsentse di hlaela tsena tse etsa ala yo se ka mo di maka pa ni sa tsola hai ha fumane ha ho ke bo mamba tsa etsa ke tswe ne bo fukwata we hai man moya ka o bohloko bohloko ngwane se go re ha ke gonwetsa next yana jwale ke tsamaya ke qamaka mona ke R21 ke sebetsa night shift ngwane se ke sebetsa tseleng mo hai man hai hai hai ah modimo teng bana beso ga re be ntha pelong modimo ke ena a tsebang.